0: Baik, sahabat dari pukul 14.56 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Batami dulu ya, dari masa siang di siang hari ini. Nanti masih bertemu Mandara juga ya, sahabat dari nanti di jam 3 setelah Relay Jakarta, juga di jam 4 juga ada Torang Badang dan juga. Untuk itu tetap bersama kami di 95.1 Pro 4 Ternate.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan

penyematan nama Bali. Dengan penyematan nama depan berciri Islam, masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti

0: Baik saudara, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta.
1: Lekambang Kramat Jati pada Sabtu kemarin. Festival ini menjadi wadah gerakan budaya dan lingkungan untuk menghidupkan kembali Sungai Ciliwung sebagai nadi kehidupan sekaligus warisan peradaban bagi generasi mendatang. Dalam sambutannya, Mujirin mengapresiasi konsistensi para pegiat lingkungan, khususnya komunitas Padepokan Ciliwung yang dipimpin Ahmad Maulana atau Bang Lantur dalam menjaga kelestarian Sungai Ciliwung. Ia menuturkan Sungai Ciliwung yang dahulu identik sebagai tempat pembuangan sampah kini mulai berbenah berkat peran aktif komunitas dan pegiat lingkungan yang terus mengedukasi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mulai mempersiapkan revalidasi Geopark Ijen sebagai UNESCO Global Geopark atau UGG dengan menggelar rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Menteri Widianti, target dari revalidasi ini adalah mempertahankan kartu hijau atau green card sehingga diperlukan koordinasi yang semakin kuat agar seluruh rekomendasi asesor UNESCO dapat ditindaklanjuti bersama. Untuk mempertahankan kartu hijau agar status jaringan Geopark UNESCO yang telah ditetapkan sejak 2023 tetap berlanjut, menurut dia diperlukan koordinasi yang semakin kuat agar seluruh rekomendasi asesor dapat ditindaklanjuti termasuk penguatan promosi warisan geologi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Jadi Pak Rete ya Bang Po ya, jadi Pak RT itu emang berat dah ya. Selain mungkin kagak ada gajinya ya, kita mesti kerja amal gitu ya. Tiap hari gak kenal waktu, kita lagi kerja juga kadang ada yang datang gitu ya, minta surat keterangan lah, minta surat mau nikah lah, apalah, semuanya ke RT ya. Walaupun kita lagi kerja, kadang kita juga dihubungin tuh, Pak RT lagi di rumah nggak, Pak RT lagi di mana, gini-gini. Sabtu minggu mau liburan pun ya, kita mau jalan-jalan sama keluarga misalnya, udah ada yang buat janji dulu tuh, nanti ya Pak RT Sabtu minggu saya kesana, biar Pak RT waktu di rumah aja kagak kerja gitu ya. Jadi beban kan, jadi tanggungan kan. Nah itu dia beratnya jadi RT ya. Tapi kalau ngomongin soal RT nih ya Bang Pak ya, ini sesuai nih atau sejalan sama topik kita di siang hari ini, yaitu mengenai grup WA, terutama grup WA di RT ataupun RW ya. Biasanya kan ada tuh di tiap lingkungan, biar gampang koordinasinya dan biar gampang nyampein informasi, biasanya dibikin tuh WA satu RT per kepala keluarga satu orang aja, entah itu anaknya, entah itu bapaknya yang join. Itu biasanya banyak banget informasi yang disampaikan lewat situ, dan pastinya kita juga sering dong ya buka dan mengamati apa sih informasi yang di-share di grup RT tersebut. Nah tapi kadang-kadang kita bangun pagi-pagi nih, buka HP, ternyata di grup maupun itu grup RT ataupun grup apapun ya, tiba-tiba udah notifikasinya ada 99 pesan nih, belum terbaca. Begitu dibuka, isinya cuma selamat pagi gitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas gitu. Biasanya pakai stiker tuh ya, stiker bergerak gitu. Dan kadang juga ada yang jualan usahanya gitu ya, promosi jualannya, siapa yang mau beli nih buat PO besok atau buat PO tanggal sekian. Biasanya ramenya karena itu tuh Abang Po ya. Dan kalau misal pun lagi ada pembahasan penting, justru kadang malah biasanya pada ngumpet tuh. Pak RT-nya lagi nanyain apa, siapa yang bisa nih buat ngehandle acara ini. Nah tuh langsung tuh sepi kayak kuburan grupnya ya. Emang kudu ditunjuk langsung Pak RT ya, biar kagak pada ogah-ogahan, kagak tunjuk-tunjukan gitu ya. Dan saya juga mau nanya, nah kira-kira kalau Abang Po nih di grup WhatsApp, atau baik itu di grup WhatsApp RT ataupun RW atau grup apapun lah ya, grup kerjaan, grup alumni, komunitas dan sebagainya, kalau Abang Pok tuh tipikal orang yang memang aktif buat gabung di perbincangan ataupun di chat grup tersebut, atau lebih orang yang kayak silent reader namanya tuh kalau sekarang nyebutnya ya, baca-baca doang, kagak balesin sama sekali gitu ya. Informasinya tersampaikan ke kita, cuman kita nggak ngerespon apapun karena mungkin nggak nyaman ketika kita di grup rame orang mau berpendapat terlalu overthinking gitu ya, takutnya nanti menyinggung si A, menyinggung si B, si C, terlalu takut buat join ke grup. Ataupun Abang Pok tipikal ya udahlah bodo amat, yang kita mau nyampein ya udah disampaikan aja di grup gitu. Kalau Abang Pok tipikal yang mana nih? Boleh langsung di komen ya di mari di 0812-1124-928 atau telepon langsung nih di 0213504510.

0: permainan modern semakin menjamur. Tak ayal, banyak permainan tradisional yang pernah digemari di bumi Nusantara semakin tergusur keberadaannya. Di antara sejumlah permainan tradisional, gasing termasuk paling populer. Gasing merupakan permainan untuk kaum laki-laki. Gasing dimainkan dengan cara dilempar atau ditarik, kemudian gasing berputar pada poros dan kesetimbangan pada satu titik. Bahan pembuatan gasing biasanya bagian terkuat dari kayu yang terletak pada bagian tengah. Jenis-jenis kayu di antara lain, menggaris, pelawan, kayu besi, leban, mentigi, dan sejenisnya. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing, salah satunya adalah di Natuna. Seperti apa permainan gasing di Natuna? Berikut kita dengarkan uraian dari Bapak Hairun Nazar, tokoh masyarakat dan pencinta gasing di Natuna.
1: Bentuknya gasing awal itu kan gini, mereka tuh kan permainan gasing ini kan sebagai mengikat persaudaraan. Tujuan gini, misalnya gini, di samping mereka melakukan apa silaturahmi ke kampung itu, bagaimana untuk memeriahkan lagi persahabatan itu dilakukan permainan gasing gitu. Nah, tuh kalau dulunya gitu kan. Nah, jadi lakukan permainan gasing. Jadi situlah nampak adanya kekompakan tadi antara kampung A ke kampung B gitu. Itu ya. Jadi dengan zaman now yang tadi ini, zaman sekarang ini juga agak digeser sedikit, ada kan pertandingan. Nah, dalam sistem angka dan sistem manual gitu. Nah, manual itu tadi gitu kan. Nah, kalau sistem angka tadi itu tadi dipertandingkan dua kali mangka, dua kali nahan. Nanti udah sampai berapa kali, misal 10 kali, dihitung nilai akhirnya. Nah, siapa paling tinggi? Misal regu A paling tinggi, maka dia pemenang.
2: Apa hal yang bedakan dari gasing-gasing di daerah lain?
1: Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit untuk permainan gasing Natuna umumnya, Narane khususnya. Itu kalau di segi kayu itu berbeda. Kalau kita di Rana ini kita memakai kayu pelawan. Nah, karena gini, mengapa kita memakai kayu pelawan? Karena kayu pelawan ini kan sifatnya keras. Dalam bahasa kampung itu liat, dengan ukuran 9 inci.
2: Kemarin ini dilakukan per seorangan atau per kelompok, Pak?
1: Kalau untuk gasing ini biasanya beregu. Per kelompok. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana Pak permainan ini di tengah masyarakat? Apa masih banyak diminati oleh berbagai kalangan?
1: Kalau untuk permainan gasing ini, alhamdulillah, kalau untuk sekarang lah saya selaku tokoh muda, sekaligus sebagai pengamat gasing Rana ini, kita masih memang disukai oleh pemuda-muda. Rata-rata yang baik di kelompok-kelompok yang ada ikut yang kami lakukan lah buat pertandingan itu, masih ada generasi muda yang mau ikut bermain.
2: Dari permainan ini, Pak, ada nilai sosial nggak yang bisa kita pelajari dari adanya permainan yang bisa dikatakan mentradisi di Indonesia ini?
1: Kalau saya, salah satu mengapa saya hobi dan tertarik betul dengan gasing ini, jadi gini, permainan gasing biasanya kalau bola, nah ini perbedaannya. Kalau ke permainan bola atau voli, itu lawan. Kalau memang bola itu jatuh, kalau apa tetap kita akan bagaimana mematikan, kan? Tapi dengan gasing tidak, itulah istimewaan gasing tadi. Jadi di situ ada, walaupun bagaimana kita kontok-kontok, tetap kita bantu lawan kita. Di situ keistimewaan gasing tadi. Jadi bagaimanapun tetap dibina, kebersamaan tetap diutamakan.

Pendengar, menurut informasi dari penggemar permainan ini, permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh, kini Kabupaten Natuna, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan diperkirakan jauh sebelum masa itu permainan gasing telah ada. Permainan tradisional ini tidak bisa dipandang hanya sebagai salah satu bentuk permainan semata. Banyak nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang tertanam dalam permainan ini. Demikian picture budaya gasing dari Natuna. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Payah lo, yang ada di pikiran lo perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting, kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan di siang hari ini kita lagi ngobrolin soal grup WhatsApp nih ya Bang Po. Biasanya kan kita banyak tuh ya, mulai dari grup kerjaan, grup lingkungan ya, RT RW, kemudian ada juga grup komunitas. Kita mungkin kadang ikut komunitas apa gitu ya, mungkin ya, yang biasa kita jadiin hobi biasanya. Nah, kira-kira kalau Abang Po sendiri di grup-grup WA tersebut tuh suka aktif atau hanya sebagai pengamat aja di grupnya? Langsung aja komen di mari ya di 0812-1124-928 atau di telepon kita 0213504510. Dan udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih? Ya mati. Oke deh, kita angkat yang di WhatsApp dulu. Ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
1: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Bang ya.
0: Sehat. Iya, Bang Haris sehat ya?
1: Iya, panas banget Bang ini, Bang.
0: Sama di sini juga panas walaupun di dalam ruangan ya, Bang Haris ya. Bukan di ruangan AC-nya maksudnya. Di depan tuh ada yang tepat buat jendela buat keluar itu. Panas banget hawanya. Iya, benar. Oke deh Bang Haris, yang ini lagi ngapain nih? Kira-kira lagi nyantai aja di rumah atau lagi ngapain nih?
1: Lagi nyantai Bang di rumah.
0: Nyantai aja ya. Oke deh, siap. Buat di grup WA-nya Bang Haris, banyak ikutan gak sih? Grup WhatsApp alumni kah? Grup WhatsApp komunitas kah? Atau grup WhatsApp lingkungan? Banyak gak Bang Haris?
1: Kalau dulu sih ya, pernah sih ayah kan ikut grup komunitas alumni gitu Bang ya. Jadi dari alumni tahun 85 tuh,
0: 85
1: 2000-an kesini ya kan.
0: Wah, ramai banget itu.
1: Banyak Bang. Aneh kan alumni yang tahun 85-an gitu Bang. Jadi ayah itu alumni yang tertua gitu Bang.
0: Senior lah ya di situ ya.
1: Iya senior ya.
0: Oke. Tapi Mas, sering nggak buat nimbrung di situ atau Abang Haris sendiri yang mulai topiknya?
1: Ya kadang ya dari teman-teman ayah juga gitu kan yang senior gitu. Posting apa-apa gitu, benar ngajakin ketemuan reunian begitu Bang.
0: Tapi Bang Haris aktif tuh ya berarti di situ ya?
1: Aktif ya, cuma sekarang udah nggak aktif lagi karena kan pas begitu buka apa HP ke pagi-pagi itu banyak banget Bang, lebih dari 100
0: Bang. Ya iya, orang dari angkatan tahun 85 sampai tahun berapa tadi? 2000 berapa?
1: 2000-an lah Bang.
0: 2000-an. Ya, berapa ratus orang itu di grupnya.
1: Jadi kan handphone lemot gitu Bang.
0: Iya, benar-benar. Cuman terus gimana tuh kalau ada info-info reunian, info-info apa, kegiatan apa gitu? Dari mana tahunnya?
1: Sama yang alumni angkatan ayah aja Bang gitu Bang informasinya. Jadi yang ke alumni yang dari 85 ke 2000 ayah nggak ikut gitu.
0: Oh, berarti ada grup alumni sendiri angkatan 85 sama ada grup alumni yang gabungan sampai tahun 2000-an gitu ya.
1: Iya bener iya.
0: Oke. Tapi pernah gak sih Bang Haris tuh nemu dari mungkin dari sekian ratus orang yang ada di grup itu ya, pasti ada tuh satu yang entah nomornya dibajak orang lah, nomornya hilang lah, dipakai orang atau HP-nya hilang, terus nge-share link-link yang apa ya, link-link penipuan gitulah. Pernah gak Bang Haris?
1: Oh gak pernah Bang, seperti rumah gak pernah.
0: Gak pernah ya? Oh berarti aman ya grupnya ya?
1: Aman ya Bang.
0: Oh kan kadang ada tuh tiba-tiba ngirim kayak undangan nikahan tapi formatnya aplikasi atau formatnya apa yang bisa bikin HP kita jadi kehack gitu ya. Tapi enggak ya, aman ya?
1: Aman.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Haris buat ceritanya di siang hari ini. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam Bang ya. Salam-salamnya untuk Pak Jikong Dani, tetap sehat selalu Pak Ji.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Kak Kung Jo yang dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh ya Kak Kung Jo.
0: Oh Kak Kung Jo lagi dirawat? Kok ayo belum tahu nih mana?
1: Iya, di rumah sakit di Kalimantan. Itu sih dia apa ngasih foto ke Aye, dia lagi dirawat gitu Pak.
0: Oh pantesan dari kemarin kok gak join, ternyata lagi dirawat ya. Sakit apa Kak Kung Jo?
1: Kurang tahu sih kan sakitnya kan.
0: Oke
1: deh. Itu dia lagi di apa sih yang di tempat tidur gitu, tempat tidur sakit gitu.
0: Ya kita lagi doain deh ya buat segera bisa sembuh, bisa pulih gitu ya.
1: Iya Kak Kung Jo, ya sehat selalu Kak Kung Jo.
0: Amin.
1: dan juga untuk Bu Umi sehat selalu, Abang Hasan, Bu Alma, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bu Helmi, Bu Titi Dewi, Bu Dindin, Pak Aritopan, Bang Iwan Ganesha, Bang Iwan Santoso, semuanya deh Bang ya, tanpa terkecuali Bang ya.
0: Oke deh. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Haris, sehat selalu, lancar rezekinya pokoknya buat Bang Haris dan Pak Siti. Oke, okay. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris di Kali Anyar. Grupnya banyak dan juga sempat ikut di grup yang angkatan, grup gede gitu ya ibaratnya. Dan emang kalau grup gede itu kadang kita mau join juga gimana, mau gak join dianggap sombong. Tapi ya orangnya kebanyakan sih ya. Kadang ada yang kita gak kenal juga masalahnya. Jadi ragu-ragu mau nimbrung tuh kadang ya, makanya kalau kasusnya kayak Bang Haris ya gak ada masalah sih kalau live dari grup, tapi tetap gabung di grup yang angkatan gitu. Oke deh, dan udah terhubung lagi nih di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Iya, ada pantun gak nih?
2: Oh ada.
0: Oh silahkan, oke.
2: Ada. Minum madu.
0: Oh minum madu lagi, oke.
2: Sambil naik sepeda ontel.
0: Cakep.
2: Hari Minggu ketemu lagi sama Bang Noel.
0: Oke, cakep dah ya. Masih sama yang kemarin, bedanya nih hari Minggu.
2: Kan yang tugas sama.
0: Oke deh, siap. Sehat ya Pak Tupar ya siang ini ya.
2: Alhamdulillah, ini sambil masak ini Bang.
0: Masak apa itu siang-siang?
2: Sayur bening bayam.
0: Sayur bening, sambil nyambel pasti.
2: Wah tentu
0: wajib. Pake ya
2: sambal terasi ini ya, nggak abdul kalau nggak pakai itu.
0: Bener, sama tahu tempe sama timun tuh biasanya seger.
2: Nah iya, makanya itu ini.
0: Nah baru itu bikin dia. Ini oke deh, sambil masak sambil kita ngobrol kali ya Pak Tupar ya. Oke deh, kita lagi ngomongin soal grup WhatsApp nih. Kira-kira kalau Pak Tupar nih aktif gak sih di sebuah grup yang mungkin anggotanya tuh banyak, mungkin Pak Tupar juga beberapa ada yang gak kenal. Pak Tupar lebih seneng nimbrung atau lebih ya udah jadi baca-baca aja gitu info yang di-share di grup?
2: Kalau grup yang misalkan di situ saya adminnya, ya ikut-ikut nimbrung lah, walaupun pembicaranya itu udah agak lewat, tapi apa? Ya ikut nimbrung di belakangnya aja lah.
0: Oke.
2: Di belakang atau mungkin pakai voice note di belakang gitu Bang Noel.
0: Oh berarti tetap aktif gitu ya nimbrung walaupun udah obrolannya udah ngalur ngidul, udah gak nyambung sama topik utama gitu ya, tetap ikutan aja.
2: Iya, soalnya kan kalau jadi admin nanti kalau gak aktif kan kasihan kreatornya, katanya kan udah ditugasin jadi admin kok malah gimana.
0: Gitu
2: tuh Bang Noel.
0: Benar-benar oke deh.
2: Iya.
0: Tapi kalau paling sering interaksi Pak Tupar di grup yang apa nih? Grup kerjaan kah atau grup lingkungan kah atau grup apa?
2: Ya, grup warga dusun sini Bang Noel.
0: Oh, warga sama, grup dusun.
2: Sama nanti sama grup band kalau mau pentas itu koordinasi lagunya apa saja, terus ini garapnya pakai nada apa?
0: Oke, itu grup salah satu grup yang dulu juga sempat saya ikutin tuh, grup band apa koordinasi chordnya apa, lagunya bawainnya berapa gitu ya Pak Tupar ya.
2: Nanti kalau karakter cewek itu nadanya apa, cowok itu apa, nada aslinya apa kan itu dibahas gitu.
0: Nah biasanya kalau anak band tuh suka ini sudah di share nih materinya di grup nih. Begitu mau latihan baru tuh hamin 1 jam baru dengerin materinya. Kalau Pak Tupar gimana? Latihan dulu enggak?
2: Kalau aku sih dengerinnya dari awal-awal, cuman teman-teman yang lain kayak pengibo, drummer itu kan bukanya belakangan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kan nanti ada pembahasan ini biar persis kayak kaset nadanya gimana, ya pakai asli aja biar persis kaset gitu.
0: Oke, jadi emang kalau Pak Tupar tipikal yang latihan dari awal ya, begitu di share materi latihan dulu, dengerin dulu gitu biar kagak kaget
2: kan ketika kita tampil di atas panggung kan orang bilang bukan main aja, nadanya kayak kaset beneran.
0: Oke. Jadi orang kagum gitu ya, latihannya gak main-main nih pasti ini.
2: Iya.
0: Oke deh,
2: walaupun siap. Walaupun hanya istilahnya beberapa lagu tapi wah penampilannya kok ini luar biasa. Enggak kayak gini loh grup band yang lain tuh, belum tentu nadanya sama loh kan gitu.
0: Kalau berarti kalau grup bandnya dari Pak Tupar sendiri tuh lebih yang semirip mungkin sama lagu aslinya dibanding yang ngisi ada variasi-variasinya yang kreatif gitu ya.
2: Diutamakan harus persis dengan kaset.
0: Oke. Berarti iya, emang lagu-lagunya harus mirip semirip mungkin sama yang di kaset gitu.
2: Iya, semaksimalnya harus mirip, walaupun banyak varian-varian tapi kita mengacu kepada aslinya.
0: Pakemnya yang aslinya persis gitu ya. Oke.
2: Persis.
0: Siap deh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Tupar buat ceritanya siang ini. Mau salam-salam buat siapa ini Pak Tupar?
2: Ya, salam untuk yang baru masuk tadi, yang sudah masuk, semuanya sudah masuk ya tadi ya.
0: Baru satu orang Pak Tupar, Bang Haris tadi.
2: Bang Haris tadi. Oh iya, Bang Haris. Terus yang lainnya yuk gabung sama Bang Noel. Terus
0: siap.
2: Kak Kungcu di Lamando ya. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terus buat rekan-rekan yang ada di perempat tak terkecuali semuanya. Buat Bang Noel selamat bertugas, semoga dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Tupar dan sehat selalu buat Pak Tupar ya. Ini ada salam juga nih dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat siang Pak Tupar, sehat-sehat selalu ya Pak Tupar ya.
2: Alhamdulillah sehat nih. Nanti sebentar lagi menikmati ini
0: makanan
2: sayur bayam.
0: Siap. Selamat makan juga, semoga mengenyangkan.
2: Iya, Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar.
2: Terima kasih, Nggi.
0: Iya. Oke deh. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta ya, yang namanya grup ya, kita kalau misal udah dipercaya jadi admin, bener kata Pak Tupar, kita harus aktif. Mau gimana pun juga kita udah dipercaya kan jadi admin kan. Kalau kita sebagai admin gak aktif ya gimana grupnya mau hidup gitu kan. Baik itu mau pembahasannya sesuai dengan tujuan grup itu, atau sekedar basa-basi atau sapa-sapa sama penghuni grupnya, yang penting biar grupnya tuh gak sepi gitu ya, nggak ada aktivitas gitu, tetap ada silaturahmi antar penghuni grup biar tetap update gitu. Oke deh, baik buat Abang Boy yang belum bergabung nih, boleh banget ya untuk komentar di WhatsApp ataupun di telepon di 0812-1124928 atau di 0213504510, tentunya masih di Jakarta punya cerita.

Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus. Pro 4 FM.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Diprompat RRI.
1: Baik sahabat budaya, balik lagi di Perompat Arnate ya. Tadi juga kita sudah bergabung dengan Perompat Jakarta dan juga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Bata Mandaran juga di sore hari ini. Dan waktu kumandang azan asyarah di kumakan pukul 16.03 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan asyarah di kumakan pukul 16.03 waktu Indonesia Timur. Dan juga sahabat budaya, tolong hadirkan dulu lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: Lompat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sebelum dibawa ke pesantren Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Suara Budaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin.
0: Yo hasi wono plim kobabso. Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Dan juga Sapa Budaya di pukul 16.13 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita hadirkan program Toran Padangdut buat Sapa Budaya di sore hari ini ya, sampai di pukul 16.55 waktu Indonesia Timur. Jadi buat Sapa Budaya mau bergabung di Toran Padangdut segmen pertama ini, bisa langsung saja ke line teleponnya Perempat dan juga di WhatsAppnya Perempat di sore hari ini.
0: Toran Padangdut, Dangdut Toran.

0: dangdut torang punya.
1: Baik, sahabat ya, di sore hari ini ya, di Tarang Badang Dul sore hari ini, buat yang mau bergabung nih bisa langsung saja ke layan teleponnya Prompat ya, 0921-3126-518, 0821-9526-695. Boleh juga di WhatsAppnya Prompat ya, sahabat ya, di 0853-9853-3951. Dan juga ya sahabat ya, sore hari ini juga seribu teman dorang sampai di pukul 16:55 ya waktu Indonesia Timur. Jadi buat yang mau bergabung, terasa sempat bergabung lewat line telepon, bisa juga kirim pesannya lewat WhatsApp Sabah Budaya.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi

Dari pukul 16.52 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk saya Sri Nugrawa TV dulu dari Rwanding Sama Budaya di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah nemenin Sri dari jam 12 siang ya sampai dengan sekarang. Mewakili yang bertugas di sore hari ini, saya Sri Nugrawa TV sudah empat ini terdapat TBS sampai berapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jo.

Suldengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin,
1: Mas, tadi.
0: Ini rumahnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Sudah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Patsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada, letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga, sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu. Empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan Diga Mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

kuat gitu loh. Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mencapai 90% hingga Desember 2026. Wakil Gubernur Maluku Utara jalani tradisi batobo usai Argentina kalah sekaligus lestarikan Tobo Safar. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay morotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 26 Juli 2026.

0: Berita pertama, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG mencapai 90% hingga Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan gratis secara luas dan berkualitas. Wakil Bupati Halmahera Tengah, Alanya Jumadil, mengatakan, pemeriksaan kesehatan sejak dini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sebelum muncul penyakit yang lebih serius. Dengan deteksi dini, faktor risiko dapat ditemukan lebih cepat sehingga penanganan juga dapat dilakukan secara lebih efektif. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat strategi pelaksanaan program, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Upaya percepatan juga akan terus dilakukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Wakil Bupati menegaskan, keberhasilan program CKG membutuhkan dukungan berbagai pihak, peran aktif pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan hingga seluruh elemen masyarakat yang dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Selain memperluas cakupan CKG, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga memperkuat pelayanan kesehatan ibu melalui inovasi Sehati atau Sehatkan Ibu Hamil Terintegritas. Program ini juga diharapkan memastikan setiap ibu hamil memperoleh pendampingan dan layanan kesehatan yang optimal sejak masa kehamilan hingga persalinan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di daerah. Sementara itu, saudara, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Laporkan saya, nanti kita tindak.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
1: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
3: Selain kayu, BBM juga ya?
1: Termasuk semua.
3: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
1: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
3: Berarti tidak main-main dalam penanganan.
2: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
1: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya, kita tidak lanjut. Propam sudah mengambil langkah itu.
2: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik tersebut diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula dinyatakan rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu bahkan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kepulauan Sula, Rosian Bomona, mengatakan pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon telah selesai 100%. Proyek tersebut mencakup 3 item pekerjaan utama, yakni pengucoran plat beton, pemasangan keramik, serta penggantian 1 huruf pada tulisan nama taman. Rosian menjelaskan rehabilitasi taman dikerjakan oleh CV Jiat Bilal Barokah dengan nilai kontrak sebesar 199 juta lebih. Anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kepulauan Sula tahun anggaran 2026.
5: Cor plat di laut itu, plat ganti yang pernah rusak itu, pasang keramik, tambah yang ganti huruf O, dia mau item pekerjaan, cuma itu saja. 10 hari sudah habis, 30 hari lebih. sudah 40 hari lah, 40 hari lebih lah sudah habis.
4: Ia menjelaskan target penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender. Namun pelaksana mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 40 hari. Selain itu ia menambahkan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan serta merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 dengan menggelar rehabilitasi mangrove di kawasan Armidok pagi tadi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian ekosistem pesisir, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya hutan mangrove bagi keberlanjutan lingkungan. Rehabilitasi mangrove melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, DPRD, TNI Polri, Kejaksaan, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Akademisi, Komunitas Lingkungan, mahasiswa hingga masyarakat. Keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menjaga kawasan pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari ancaman abrasi, gelombang pasang, intrusi air laut, serta dampak perubahan iklim. Selain itu, ekosistem mangrove juga menjadi habitat berbagai biota laut yang mendukung kehidupan dan mata pencarian masyarakat pesisir. Sebagai daerah kepulauan, Pulau Morotai memiliki potensi sumber daya pesisir yang besar sehingga membutuhkan upaya perlindungan, konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan yang berkesinambungan, dan keberhasilan rehabilitasi mangrove juga ditentukan oleh pemeliharaan jangka panjang serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga kelestariannya. Melalui peringatan Hari Mangrove Sedunia, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mendorong penguatan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pelestarian mangrove menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan, dan upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara jalani tradisi Batobo usai Argentina kalah, sekaligus lestarikan Tobo Safar. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
6: Kekalahan tim nasional Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 Minggu 20 Juli lalu masih menyisahkan euforia di kalangan pendukung sepak bola di kota Tidore, Kepulauan. Sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, para pendukung tim yang kalah menjalani Batobo, yakni tradisi berenang atau menceburkan diri ke laut. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Pantai Tugu Lufa, Kota Tidore, Kepulauan, serta beberapa titik lainnya. Setelah sebelumnya, Presiden Fans Argentina Kota Tidore, Kepulauan, yang juga wali Kota Tidore, Kepulauan, Muhammad Sinen, menjalani tradisi tersebut, kali ini giliran Wakil Gubernur Maluku Utara, yakni Sharbin Sehe, yang turut menceburkan diri ke laut karena dikenal sebagai pendukung Argentina. Menariknya, pelaksanaan Batobo tahun ini bertepatan dengan bulan Safar sehingga dirangkaikan dengan tradisi Batobo Safar atau Mandi Safar yang telah lama dikenal masyarakat Maluku Utara. Pada kesempatan itu, Sharbin Sehe mengatakan Batobo merupakan tradisi yang selalu dilakukan setiap perhelatan Piala Dunia, di mana pendukung yang kalah harus menerima konsekuensi dengan berenang di laut sebagai bentuk sportivitas. Ia menjelaskan, momentum Piala Dunia kali ini bertepatan dengan bulan Safar sehingga menjadi kesempatan untuk kembali menghidupkan tradisi Tobo Safar yang masih dilestarikan di berbagai daerah di Maluku Utara termasuk di Kota Tidore, Kepulauan. Sharbin Sehe berharap Tobo Safar terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Dengan mengenakan jersey Argentina, Sharbin Sehe mengajak seluruh pendukung sepak bola, baik Argentina maupun tim nasional lainnya, untuk ikut memeriahkan tradisi tersebut sebagai simbol kebersamaan dan sportivitas. Sharbin menambahkan, selain menjadi tradisi, batobo atau berenang juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Faisal Amin melaporkan.

Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan Mas Jaki. Silakan informasinya.

0: Silakan informasinya. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya. Silakan informasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Halo.
1: Indonesia. Saya sempat halo.
0: Iya. Kedengaran Ibu, silakan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai prakirawan cuaca Stamet Pabula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di Balai Maluku Utara Minggu 26 Juli 2020. Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Tobelo, Sile, kemudian di wilayah Kao. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum berpotensi cerah berawan. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 90%. Untuk waspadai peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara, himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Untuk perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Dewi.

Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Turaike Samsudin Urdur Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran bersama Haji Muammar ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya. Menjelang kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Sadaqallahul azimah, suci Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu, Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Ngoni semua yang lagi mendengar perempat RRI Ternate. Kembali hadir saya Alvin menemani Ngoni sih di kesempatan Minggu ya, 26 Juli 2026. Sahabat budaya, torang di malam hari ini akan bertemu Ngoni dengan Sekapur Siri. Kalau biasanya Ngoni terbenar dengar Alvin, karena malam ini spesial ya. Alvin hadir untuk Ngoni bertamang ya, karena Bung Ato saat ini lagi berhalangan ya. Untuk itu saya menggantikan posisi Bung Ato pada malam hari ini, dan untuk menemani Ngoni semua lagu-lagu enak akan torang hadirkan untuk Ngoni yang lagi mendengar perempat ada di Ternate. Selamat malam yang ada di luar kawasan kota Ternate juga yang lagi mendengarkan lewat streaming perempat ada di Ternate. Mudah-mudahan sehat selalu tanpa kurang satu apapun ya. Lagu pertama yang torang hadirkan untuk Ngoni semua yang lagi mendengar perempat ada di Ternate, spesial di hari Minggu ya, malam Senin ini ya. Untuk Batam Ngoni di 95,1 perempat ada di Ternate. Jangan kemana-mana, torang punya dari Ceni dengan Danau Ngadeh.

Budaya. Orang masih di Sekapur Siri, masih ditemani sama Alvin untuk malam hari ini sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, atau di pukul 00 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Kalau biasanya di hari Minggu ya, hari libur, menghabiskan waktu bersama Ngoni keluarga tercinta di rumah ya, sambil menikmati makanan-makanan khas Maluku Utara ya. Mungkin ada pupeda, ada pisang goreng, enak sekali. Apalagi di malam Senin ya, ini semua keluarga berkumpul menikmati makanan yang torang pe mama-mama masak di dapur ya, memasak di dapur. Ada sayur kangkung, dia pe ikan ngafi ya, ikan ngafi goreng, sedap sekali. Terus tambah deng ikan fufu, terus sayur garu, ada pupeda panas-panas, nasi panas-panas. Tuh, kong sambil badengar Pro 4 RRI Ternate, torang kasih lagu-lagu enak ya. Jadi ngoni jangan pindah frekuensi, tetap badengar torang di Pro 4 RRI Ternate. Banyak sekali lagu-lagu hiburan akan torang hadirkan untuk ngoni di malam hari ini. Kalau tadi torang punya Ceni dan Ongade, kali ini torang hadirkan Mita Lalatu, Rindu Hati, spesial buat orang yang ngoni rindukan di malam hari ini.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

ada miliknya dari Dade Komdan ya, dengan Tolulululu spesial untuk Moni Samoa yang lagi berdengar perempat hari di Ternate. Sahabat budaya, torang ke Ambon dulu kayaknya ya. Ini satu informasi menarik untuk Moni Samoa yang lagi berdengar torang di perempat hari di Ternate, suara budaya Kieraha. Nah, Ngoni tahu cengkeh, pasti tahu sekali ya, tahu cengkeh pala. Cengkeh pala itu ciri khas dari orang Indonesia Timur, terutama untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara. Nah, cengkeh selama ini lebih dikenal sebagai bumbu dapur dan bahan utama rokok kretek ya. Namun di balik ukuran yang sangat kecil, rempah asli Indonesia ini menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang belum banyak diketahui masyarakat. Begitu sahabat budaya ya. Bahkan kandungan senyawa aktif di dalamnya ini menjadikan cengkeh sebagai salah satu rempah dengan aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Selain itu, sahabat budaya, kandungan utama cengkeh adalah eugenol ya, di mana ini senyawa alami yang memiliki sifat antioksidan, kemudian anti radang dan juga antiseptik dan pereda nyeri. Karena itu minyak cengkeh telah lama dimanfaatkan untuk membantu meredakan sakit gigi, kemudian mengurangi peradangan pada gusi, hingga menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi pada rongga mulut ya. Tidak hanya itu sahabat budaya, ini sejumlah penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam cengkeh ini berpotensi membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dengan meningkatkan sensitivitas insulin ya. Dimana meski demikian ya, ini manfaat masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan tidak dapat menggantikan pengobatan medis bagi penderita diabetes ya. Manfaat lain itu yaitu sahabat budaya yang jarang diketahui adalah kemampuannya membantu melindungi kesehatan hati, di mana kandungan antioksidan pada cengkeh diyakini dapat mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas dan juga membantu menekan peradangan hingga mendukung fungsi organ hati tetap optimal ya. Selain itu cengkeh juga mengandung mangan ya, di mana mineral penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang serta mendukung berbagai proses metabolisme tubuh. Nah, antioksidan di dalamnya ini juga membantu melawan stres oksidatif yang berkaitan dengan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Meski banyak manfaat sahabat budaya, para ahli mengingatkan bahwa cengkeh dikonsumsi secara bijak ya, di mana penggunaan minyak cengkeh dalam jumlah berlebihan atau tanpa petunjuk dapat menimbulkan efek samping, terutama pada anak-anak nih ya, maupun orang dengan gangguan hati. Karena itu cengkeh sebaiknya dijadikan pelengkap pola hidup sehat, bukan sebagai pengganti obat yang diresepkan tenaga medis. Begitu sahabat budaya ya, itu dia manfaat dari cengkeh yang kami kutip dari laman rri.co.id sahabat budaya ya. Untuk Oni yang lagi berdengar perempat RRI Ternate, bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Kalau tadi itu orang punya Dadi Komdan Tolulululu, kali ini Alvin hadirkan ada Habari Duka dari Kakak Irma Dasim, spesial untuk Oni semua yang lagi berdengar torang di perempat RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Papa spesial untuk Oni semua yang lagi bading kartoran di perempat ada di Ternate. Alicia spesial untuk Oni semua yang bading kartu Alvin ya, untuk di program Sekapur Sirih. Sudah pukul 19.39 waktu Indonesia Timur, torang masih mainkan lagu-lagu enak ya. Kalau tadi dari Ambon, torang masih punya banyak ya lagu-lagu daerah yang akan torang hadirkan untuk Oni di perempat RD Ternate Suara Budaya Kira. Ya, kalau tadi sudah ada Alicia dengan Kacil Pung Papa ya. Kali ini Alvin mau spesial untuk Moni semua yang lagi badengar torang. Ada miliknya dari Julkarnain Ismail. Minta kaweng spesial untuk Moni semua yang lagi badengar torang di perempat RD Ternate. Ya lagi mau masuk minta ya. Selamat, congratulations yang bolong dapat masuk minta. Sabar-sabar dulu. Ada Julkarnain dengan Minta Kaweng spesial untuk Oni semua. Yalah gak dengar torang di perempat hari di Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

ada Nur Wahida dengan Harta Warisan. Sudah pukul 19:56 menuju 57 waktu Indonesia Timur ya. Sesaat lagi terang akan jelang kumandang ajian Isyah untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Untuk itu terang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekkan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Pro 4 Ready Ternate masih ditemani sama Alvin ya untuk malam hari ini. Kalau tadi seorang sudah di segmen Sekapur Siri, kali ini torang di masih ya untuk di program malam hari ini di Habar Kira Ternate malam ini ya. Mata Mangoni sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu enak yang torang pilihkan untuk Ngoni semua dan juga informasi-informasi yang torang hadirkan untuk Ngoni yang lagi berdengar di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Yasir Konoras dengan Riduka Yosirawa spesial untuk Ngoni yang lagi berdengar Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

Terima kasih sahabat budaya, nguni masih badengat orang di perempat Reri Ternate Suara Budaya Kiraha. Dan sahabat budaya, tentunya untuk malam hari ini Alvin masih bersama nguni di perempat Reri Ternate Suara Budaya Kiraha. Beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan masih torang hadirkan ya di malam hari ini. Kalau tadi torang sudah dengar ya dari Ona Hetarua, kali ini saya punya miliknya dari Gunawan dengan Air Mata Bulan Desember, spesial untuk koni semua yang lagi badengar torang di perempat hari di Ternate Suara Budaya Kiraha.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Akan Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuk minta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke

warga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Terima kasih sahabat budaya untuk orang yang sudah badengar koran di perempatan Radio Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih ditemani sama Alvin untuk kesempatan malam hari ini ya. Sudah pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Tora masih bersama Ngoni di Ternate malam hari ini. Ada Gamam Gaya Malam-Malam. Spesial untuk Ngoni yang lagi dibandingkan torang dari Sibling Seruang featuring Nursia Samsudin. Kasih tahu torang pecinta. Spesial untuk Ngoni semua yang lagi mendengar Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Terima kasih sahabat budaya yang masih mendengar Torang di Perempatan Radio Ternate ya. Dan selanjutnya sahabat budaya, Torang ajak Oni untuk mengikuti program Budaya Seribu Pulau langsung dari Kolwir Nusantara 3 RRI Ambon. Spesial untuk Oni semua yang lagi mendengar Torang di Perempatan Radio Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Malam ini RRI Ternate dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 akan menghadirkan informasi tentang kisah asal mula Talaga Kabau di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Bersama saya Rima Amurang, dan sebelum kami hadirkan informasinya untuk Anda, kita simak persembahan yang berikut ini.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanila, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang empat suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Nah, sini tu bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan satu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah talaga itu. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam talaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Dong bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suku itu. Empat suku tadi itu. Buaya Sua Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Sua Kedafota, dong pi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Sua Lidamona ada dua yang dong pi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga Mata Oga. Sedangkan Sua Pahli, jadi dong pi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suku itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Mbak Sudira semua. Demikian pendengar cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya Mbak Sudira, kita menuju ke RRI Tual.

Assalamualaikum, selamat malam pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada. Insyaallah semuanya kabar baik. Kami dari RRI Tual untuk obrolan budaya pada malam hari ini kami hadirkan satu tradisi di kalangan masyarakat KI Maluku Tenggara Kota Tual, di mana semalam suntuk mereka akan begadang. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak atau kaum pria, tapi ibu-ibu. Tradisi dikir semalam suntuk. Tradisi dikir ini adalah membacakan kitab Baratanji, di mana kitab Baratanji ini menceritakan dari kelahiran kehidupan beliau hingga perjuangan beliau dan bahkan kematian beliau. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, bukan hanya bangun semalam suntuk lalu membacakan perjalanan beliau dalam Barat

0: tapi kalau di wilayah kayak besar itu selalu dibikinkan di malam hari, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibunya. Nah, di wilayah kayak besar biasanya itu hasil bumi yang lebih banyak, karena masyarakat mayoritas di sana profesinya adalah sebagai petani. Jadi hasil bumi seperti pisang, keladi, kasbi dan lain sebagainya itu akan digantung di semua dinding masjid, dan bukan hanya makanan mentah seperti pisang yang baru dipetik dari kebun, atau juga keladi, atau juga embal atau singkong itu, tapi ada makanan matang juga. Jadi menu yang sangat istimewa seperti lutak-lutak dari Kur, tapi itu dibikinkan sendiri. Lalu ada juga pizza khusus kei, jadi daging ikan itu dicampurkan dengan embal, lalu ada yang digongseng, ada juga yang dibakar tapi dengan daun pisang. Tapi kalau di masyarakat kei kecil ini biasanya mereka lebih ke menu yang sudah matang ya. Biasanya di wilayah kei kecil timur saya mendapatkan mereka menggantung makanan, jadi membuat seperti tali seperti itu di dalam masjid, lalu menggantungkan seluruh bawaan atau persembahan mereka, mulai dari telur dan bahkan sampai telur berak-rak, atau juga mereka menyajikan snack, sembako, apa yang mereka mampu dan ingin berikan akan berikan. Nah, berbeda di Kepulauan Kur, yang di Kur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di kei besar, kei kecil, menu yang sudah disiapkan matang, siap dimakan atau bahkan dibawa pulang. Tapi kalau di wilayah Kur, mereka bisa memberikan kulkas, mesin cuci, piring, semuanya, perabot apapun itu mereka ingin keluarkan untuk merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan keluarkan dan tanpa perhitungan, tanpa mereka merasa rugi sedikit pun, malah mereka lebih senang apabila barang-barang mereka diambil dan makin besar lagi mereka akan keluarkan. Nah, tradisi ini masih terpatri untuk warga masyarakat Evav Kei, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kalender Islam atau Hijriah, Rabiul Awal adalah bulan ketiga. Bulan ini sangat-sangat istimewa karena merupakan bulan Maulid, di mana hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya bersama dengan Ibu Ija, yang juga adalah pelaku kegiatan dikir tradisional dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dan bahkan sudah dilakukan semenjak kecil hingga saat ini. Kita ikuti obrolan saya bersama dengan Ibu Ija.
1: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI Tua.
2: FM 103,6 MHz.
0: Ibu Ija, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Ibu Ija, ketong di Kei ini kan punya satu tradisi, ada maulid ya. Itu sudah dilaksanakan di Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini kita sudah di Rabiul Akhir ya. Ada tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat Kei, yaitu dikir. Dikir ini apa, Ibu Ija?
3: Dikir itu adalah bulan dimana merayakan atau suatu kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal itu.
0: Dikir ini dibikin dalam bentuk apa?
3: Dikir ini biasanya dibacakan barzanji, biasanya pada malam.
0: Barzanji ini apa?
3: Barzanji itu adalah di dalamnya
0: satu kitab, maksudnya begitu.
3: Iya, sebuah satu kitab. Merupakan kitab yang sengaja ditulis untuk dimana syair-syair Arab yang dilakukan untuk menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menceritakan tentang kehidupan Pak Nabi dan para sahabat pada waktu itu juga.
0: Jadi ini dikir adalah satu tradisi, maksudnya tradisi kebiasaan warga Kei yang membacakan kisah baginda Rasul, maksudnya ya.
3: Iya.
0: Ini yang membaca kisah ini atau barazanji ini adalah perempuan atau laki-laki?
3: Perempuan, laki-laki, semua yang beragama Islam itu tidak memisahkan bahwa hanya laki-laki yang merayakan atau perempuan yang merayakan. Mereka kita sama-sama menyambut kedatangan Rasul, kelahiran Rasul. Jadi biasanya pada malam pertama

0: awal itu biasanya dibuka oleh lelaki di masjid.
1: Mm-hmm.
0: Nanti pada hari-hari selanjutnya sampai pada bulan keempat terakhir itu biasanya dirayakan oleh perempuan. Itu tergantung mana ada rumah atau keluarga yang punya hajat ingin membuat dikir, maka mereka mengundang para tetangga, keluarga, sahabat, kemudian merayakan bersama di rumah masing-masing yang membuat, orang yang mau membuat hajat dikir itu.
1: Biasanya dibacakan seperti kita membaca Al-Quran atau seperti kita bernyanyi seperti itu?
0: Gabungan, jadi di dalamnya ada yang dibacakan, kemudian ada juga salawat-salawat yang diselingi oleh salawat-salawat yang sudah ditulis, tersusun rapi di dalam kitab Barzanji itu.
1: Biasanya berapa orang Ibu Ija?
0: Tergantung apa yang membuat hajat, apakah mereka mau, atau satu dua orang juga bisa, dari satu orang sampai 100.000 orang juga bisa seperti itu.
1: Tapi di Kei biasanya tuh dibikinkan dalam gabungan satu,
0: iya,
1: kampung,
0: dalam majelis, bentuk majelis, ya. Tetangga kampung dan semuanya begitu.
1: Tidak pernah 10 orang ya, tidak pernah, iya. Ya. Pasti di atas 10, iya. Sampai ratusan,
0: bahkan
1: orang.
0: Bahkan ratusan itu. Orang.
1: Satu kewajibankah bagi masyarakat Kei untuk melakukan kegiatan ini?
0: Ini merupakan sesuatu yang
1: bentuk cinta seperti itu ya?
0: Hukumnya sunat, tidak dibuat juga apa-apa, tapi rasa cinta yang mendalam terhadap Rasulullah itu sehingga orang sering saja melakukan karena mereka senang punya, bahkan ada yang punya hajat atau doa khusus itu, mereka hajatannya itu mereka berdoa dalam bentuk membaca Barzanji atau Dewi itu.
1: Ibu Ija, busana atau pakaian yang dipakai untuk tampil dalam acara atau kegiatan dikir ini apa saja, Bu? Ada kostum khusus kah? Busana khusus seperti itu?
0: Untuk pakaian sih bebas, sopan. Cuman di dalam pelaksanaan itu ada satu salawatan yang dibuat harus dalam keadaan berdiri. Jadi adabnya itu harus pakai kain atau apalah untuk menutup di aurat depan orang-orang yang membuat itu, di saat namanya usuk, meusuk Nabi itu, orang Kei biasanya menyebutnya usuk Nabi itu, harus berdiri dengan keadaan sopan, dengan keadaan tertutup di depannya dengan kain sarung atau kain apa, yang penting tertutup. Dan yang untuk pakaian sih bebas ya, yang penting menutup aurat. Tapi untuk biasanya makanan itu biasanya dibuat dalam berbagai versi, ada yang
1: ada makanan juga,
0: makanan entah makanan mentah, makanan masak, makanan dalam bentuk apa saja itu merasa gembira atas kelahiran Nabi itu disajikan. Jadi kadang kita melihat di masjid-masjid itu digantung, dibuat tali, digantung-gantung dari berbagai bentuk makanan, bahkan uang pun digantung di situ. Nanti setelah hajat kegiatan itu diambil rame-rame, siapa saja bebas untuk mengambil, untuk menikmati dengan niat untuk memperoleh keberkahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di waktu dibikin itu kapan sih, Bu Ja? Lamanya 1 jam, durasinya 2 jam atau kapan?
0: Tidak menentu. Jadi membaca Barzanji itu ada yang kalau kita sendiri berarti kita 1-2 jam bolehlah, tapi dalam bentuk majelis yang besar. Berarti kalau untuk perempuan, kalau sudah rame berarti ketentuannya harus dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Jadi setelah sholat Isya langsung dibuat, dibaca, dibikin dikir itu sampai pada masuk waktu sholat subuh.
1: Itu tidak istirahat, non-stop.
0: Mereka hanya istirahat apabila makan, konsumsi makanan-makanan tertentu yang disajikan oleh pembuat hajat.
1: Berarti stop dulu, makan dulu, baru lanjut
0: lagi seperti itu.
1: Luar biasa ibu-ibu ya.
0: Iya.
1: Dari Isya itu sampai subuh ya.
0: Bahkan mereka asik itu, kadang asik itu sampai siang.
1: Matahari
0: mereka
1: muncul
0: masih asik.
1: Luar biasa. Ibu Ija sudah berapa kali mengikuti tradisi atau kegiatan ini?
0: Sudah banyak kali.
1: Sudah banyak ya?
0: Iya.
1: Apa yang dirasa ketika mengikuti itu? Kan ini mengenang perjalanan atau seorang hamba pilihan Rasulullah. Rasulullah itu kan banyak memberikan contoh yang baik, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kei, mencintai tetangga, lalu memberi makan anak yatim. Ini juga kegiatan yang sangat dicintai Rasulullah. Maksud saya berhubungan dengan bangun dari jam 8 itu sampai jam 5 ini kan kesehatan kita sedikit terganggu, Ibu. Tapi Ibu merasa ikhlas untuk melakukan itu ya?
0: Kalau sesuatu yang dibuat karena rasa cinta, tidak ada gangguan apapun, bahkan kesehatan kita semua fresh, insya Allah enak untuk dimanfaatkan seluruh tubuh itu, mata, telinga, semua dimanfaatkan untuk merayakan atau mengikuti barzandi sampai pagi itu tidak, bahkan ada perasaan gembira yang mendalam, sehingga gembira dan cinta yang mendalam sehingga tidak ada rasa apapun yang timbul, apalagi sakit itu tidak ada cerita untuk sakit karena ikut dikir, belum ada kasus, insya Allah.
1: Punya rencana yang ingin bikin dalam waktu dekat ini?
0: Kemarin-kemarin sudah. Dan insya Allah bukan kita tapi keluarga juga yang mau merayakan, pasti kita akan terlibat juga di situ.
1: Bu Ija, terakhir ada satu pesan untuk generasi Evap kita yang ada di Kota Tua, Maluku Tenggara. Ini bentuk cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Dikir dan juga tradisi masyarakat Evap harus dilestarikan. Berikan semangat untuk mereka.
0: Jadi untuk anak-anak generasi muda Evap, dikir ini memang sifatnya umum seluruh, untuk seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Tapi kita punya tradisi yang sangat berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain merayakan dengan versi yang berbeda, tapi kita punya versi yang berbeda. Harus kita pertahankan sebagai budaya kita, budaya yang agamis. Jadi kita pertahankan dan kegiatan itu jangan kita buat lalu meninggalkan hal-hal yang menjadi wajib seperti sholat. Jadi jangan sampai kita membuat dikir ini lalu karena capek dan lain-lain lalu kita tinggalkan sholat dan macam-macam itu, jangan seperti itu. Kita harus, karena utama yang harus kita kerjakan dalam Islam itu adalah sholat. Jadi dikir kita rayakan sebagai rasa cinta terhadap Rasulullah, dan wajib juga sholat dan ibadah-ibadah yang lain kita juga laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap agama, ketentuan dalam agama kita.
1: Baik, terima kasih Ibu Ija untuk waktunya.
0: Ya, sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 103,6 MHz.
1: Baik pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada, ini adalah satu tradisi yang luar biasa dilakukan turun-temurun. Banyak hal positif yang dapat kita petik di sana dengan melaksanakan dikir tradisional atau pembacaan Barazanji, satu kitab yang menuliskan perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selalu kita tanamkan dalam diri kita, atau selalu kita dengar, atau selalu kita lihat, maka kita secara tidak langsung sudah bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan segala hal yang positif yang terkandung dalam diri baginda, insya Allah dengan sendirinya akan tertular kepada kita. Dan ini yang kita inginkan sebagai seorang hamba Allah. Mari kita rawat tradisi kita, dikir yang sudah ditinggalkan atau sudah diwariskan oleh leluhur kita di Nuhuevav tercinta. Dari RRI Tual, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.

saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Samla Tual dan Basudara. Selanjutnya kita menuju ke RRI Samlaki.

Budaya Seribu Pulau edisi siar di hari ini, tepatnya 26 Juli tahun 2026. Saya Hengce Peter mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Raffi Rifualu, dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Faidida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Faididat, atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata, sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila ke Selibur Awai dalam wadah persekutuan, sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar, yaitu Nabar Ila, yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila ke Selibur Awai antara dua kampung atau lebih. Jadi, kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila ke Selibur Awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila ke Selibur Berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini, sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, Tari Nabar Ila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Nabar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya Seribu Pulau Sektor Wilayah 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini saya saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabar Ila yang sementara ngetop dan beredar, ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal usul dan bagaimana hingga tarian Nabar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Nabar Ila untuk set Nabar Wawan ini.
1: Silakan.
2: Khususnya dia punya asal usulnya, kitanya bagaimana dari Tanimbar ini asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah adat Nabar. Ini yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tetap nenek moyang itu menciptakan itu Nabar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga yang dena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabar Ila itu untuk bilang mana dalam tabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabar Ila itu untuk padukan dengan itu Nabar Ila dari Selaru untuk orang buat telah lebih kuat, yang bahasa bahasa orang tak bilang manfaat kisilolin. Jadi Nabar yang dibuat oleh nenek moyang itu sejak leluhur, tetapi yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Baik,
2: Jadi kalau yang dia punya mungkin lain, Fordata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili, dia berwawani untuk mereka pentas hidup nambah lagi di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
3: Memang.
2: Jadi Tnabarila itu bukan kata sembarangan. Itu Tnabarila betul-betul Tnabar, bikin panas pula betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
3: pela ganda.
2: Pela adik kakak.
3: Oh, adik kakak.
2: Jadi Tnabar itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi Tnabarila sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat Tnabarila dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu Tnabarila, karena Tnabarila itu sejak leluhur moyang-moyang kita sejak ratusan tahun itu tetenin moyang itu punya ciptaan Tnabarila itu. Jadi datang permasa kita ini anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih selanjutnya berwawan untuk Tnabarila itu adalah saya sendiri.
3: Bapak Sote.
2: Itu dari tete nenungan kita punya tete, itu orang yang ciptakan itu Tnabarila.
0: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Tnabarila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia, karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Heakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.
4: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

4 FM, saudara semua kembali di 92,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi budaya seribu pulau yang terkasih teman ibu saudara,

Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
4: Terima kasih mendengar sahabat budaya sudah mendengar torang di perempatan dari Ternate. Saya Alvin masih Batamangoni sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya sahabat budaya torang Batamangoni dengan lagu-lagu enak di jazz musik ya, atau di musik malam perempat RRI Ternate.

Kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

adalah salah satu benteng buatan Spanyol yang berdiri di Pulau Tidore. Tempatnya terletak di Desa Soasio, tidak jauh dari Kedaton Tidore dan pusat kota. Benteng Tahula atau Tohula yang berarti kota hula merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon, yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore, yakni Kaso Mayoma, yang berarti laki.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Jako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Goa dengan busana adat atau dao selaku pelaksana prosesi memandikan dan mengusapkan Hogo Jako kedua calon pengantin. Perlengkapan Hogo Jako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi Hogo Jako juga dipergunakan pada acara hitanan.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate Suara Budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabia sobajo sahabat budaya. Torang mau kudapa lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026, bersama dengan Tasnim pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Ya sahabat budaya, untuk anda kaum muslimin dan muslimah di seluruh kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh akan dikumandangkan pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh pagi ini, kami hadirkan untuk anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Haji Muhajir, surah Qaf, dimulai dari ayat 31 dan seterusnya.

واستمع.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang PTMA untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: melakukan pendalaman secara serius.
1: Oh iya, itu yang kemarin yang kita itu yang kita kira-kira lagi berapa sudah mengambil langkah?
0: Maka di seluruh masyarakat dunia kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jayang melaporkan.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
3: Telah rampung proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pekerjaan rehabilitasi Taman Mengondi Kabupaten Kepulauan Sula dinyatakan rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu bahkan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kepulauan Sula, Rosian Bomona, mengatakan pekerjaan rehabilitasi Taman Mengon telah selesai 100%. Proyek tersebut mencakup 3 item pekerjaan utama, yakni pengucoran plat beton, pemasangan keramik, serta penggantian 1 huruf pada tulisan nama taman. Rosian menjelaskan rehabilitasi taman dikerjakan oleh CV Jiat Bilal Barokah dengan nilai kontrak sebesar 199 juta lebih. Anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kepulauan Sula tahun anggaran 2026.
5: Cor plat di laut itu, plat nanti yang pernah rusak itu, pasang keramik, nambah dan ganti huruf O, dia mau item pekerjaan, cuma itu sah. 10 hari sudah habis, 30 hari lebih. Bukan carulah apa, 40 hari lah, 40 hari lebih lah sudah habis.
4: Ia menjelaskan target penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender, namun pelaksana mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 40 hari. Selain itu, ia menambahkan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan serta merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Reporter Karman Samuda melaporkan.
3: Berita terakhir, Saudara Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Halmahera Timur menargetkan penyelenggaraan event otomotif dengan skala yang lebih besar setelah sukses menggelar grass track motor cross di sirkuit Batu Raja. Kedepan organisasi tersebut berupaya menghadirkan berbagai kejuaraan otomotif sekaligus mendorong pelaksanaan ajang hingga tingkat nasional. Selain mempertahankan grass track motor cross sebagai agenda tahunan, IMI Halmahera Timur juga berencana mengembangkan cabang balap lainnya seperti road race dan drag bike khususnya di Kota Mamba. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang pembinaan sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga otomotif. IMI Halmahera Timur juga mempersiapkan diri untuk mengajukan penyelenggaraan kejuaraan nasional grass track motocross pada tahun mendatang. Persiapan akan dilakukan melalui evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan event sebelumnya agar memenuhi standar pelaksanaan kompetisi tingkat nasional. Keberhasilan pelaksanaan event otomotif di Halmahera Timur dinilai merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, KONI, sponsor masyarakat, insan pers, serta panitia lokal yang didominasi anak-anak muda. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam mengembangkan olahraga otomotif, sekaligus mendorong Halmahera Timur sebagai salah satu tujuan wisata olahraga di Maluku Utara. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase Bung Ari. Dengan DS Editor Turakia Syamsuddin undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 95,1 FM Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi untuk dora semua sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Nguni bersama dengan Toran di Sapa Kiraha sahabat budaya sampai nanti di jam 8 pagi ya. Dan pagi hari ini Torang so siapkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu spesial ya untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya pagi ini. Dan selamat bergabung untuk ngoni semua yang baru bergabung bersama dengan Torang di siaran Perempat Ternate. Sahabat budaya, dalam rangka mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026, di mana Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1501 Ternate melaksanakan kegiatan sosial pada minggu kemarin 26 Juli 2026 dengan tema Peduli Cegah Stunting untuk Generasi Sehat, menyalurkan bantuan makanan bergizi kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat bersama Persit dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak, di mana bantuan yang disalurkan ini berupa paket makanan bergizi dan kebutuhan pokok sebagai upaya membantu pemenuhan gizi balita serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan nutrisi sejak dini. Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan mendapat sambutan hangat dari warga penerima manfaat. Sahabat budaya, melalui kegiatan ini TNI Angkatan Darat bersama Persit Kartika Chandra Kirana menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan fisik tetapi juga melalui aksi kemanusiaan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dan diharapkan ya, sinergi ini dapat mendukung percepatan penurunan angka stunting sekaligus mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Ya, informasinya sahabat budaya itu relansir dari rri.co.id ya. Dan informasi lain sahabat budaya terkait dengan komitmen Polres Halmahera Selatan dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras kembali dibuktikan melalui aksi tim cyber. Ya, kali ini tim berhasil menemukan sekaligus memusnahkan satu lokasi penyulingan minuman keras tradisional jenis cap tikus yang berada di area perkebunan Desa Hidayat, tepatnya di belakang Bandara Usman Sadik Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Sabtu 25 Juli 2026 malam. Operasi tersebut dipimpin oleh Kasat Tahti Polres Halmahera Selatan, Aibtu Muhammad Laimpi, bersama personel tim Cyber Miras. Setelah melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi miras, petugas menemukan satu unit tempat penyulingan yang masih aktif dan masih sementara proses memasak beserta sejumlah barang bukti berupa bahan baku dan peralatan penyulingan. Sahabat budaya, dalam kegiatan ini petugas mengamankan barang bukti berupa satu belanga tempat penyulingan, bahan baku sagu air yang sedang dimasak sebanyak 150 liter, 5 jerigen berisi sagu air sebanyak 100 liter, 1 jerigen berisi 5 liter minuman keras jenis cap tikus siap edar, 1 unik bevak, serta 1 lingkaran bambu yang digunakan sebagai cerobong penyulingan. Secara keseluruhan jumlah bahan baku sagu air yang dimusnahkan mencapai 250 liter, sedangkan cap tikus siap edar sebanyak 5 liter. Sahabat budaya, seluruh barang bukti beserta tempat penyulingan langsung dimusnahkan di lokasi guna mencegah kembali dimanfaatkan untuk aktivitas produksi miras. Sementara itu, pemilik tempat penyulingan diketahui telah melarikan diri sesaat sebelum petugas tiba di lokasi, di mana Kapolres Halmahera Selatan melalui Kasih Humas Ibda Hermansa menegaskan bahwa pemberantasan minuman keras akan terus menjadi salah satu prioritas Polres Halmahera Halmahera Selatan. Sahabat Budaya, ia juga mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif mendukung upaya kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas produksi, penyimpanan maupun peredaran minuman keras ilegal. Dan sahabat budaya, sinergi antara kepolisian dan masyarakat ini menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan terbebas dari dampak negatif penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Halmahera Selatan.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: proses teman-teman.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sama.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

0: Ya, sahabat budaya Bunga di Taman dari Ganti Deni, spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Prempa Ternate ya. Pilih-pilih, jangan sampai salah pilih ya, nanti menyesal, kata Ganti Deni, sahabat budaya. Ya, dan Tora masih hadirkan informasi untuk Oni semua, sahabat budaya dari Pulau Morotai ya. Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026, Polres Pulau Morotai menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan menghadiri kegiatan rehabilitasi mangrove yang digelar di kawasan Pantai Armidok, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan. Pada kegiatan tersebut, Kapolres Pulau Morotai AKBP Dedi Wijayanto, diwakili oleh Wakapolres Pulau Morotai Kompol Jamaluddin, mengatakan kehadiran Polri merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir sebagai benteng alami menghadapi abrasi, perubahan iklim, serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Kegiatan yang dimulai pada pukul 5:35 menit waktu pukul 8 ya waktu Indonesia Timur, dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai M. Rizky Jalal, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai M. Umar Ali, Komandan Lanut Lewati Mena Kolonel PNB Anang Herusitiono, Komandan Lanal Morotai Letkol Laut P. Bani Hermawan, Komandan Kodim 1514 Morotai Letkol Infanteri Deni Rustanti Hidayat, Perwakilan Yon TP 822 SW Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Kementerian Kehutanan Muhammad Ansar, Perwakilan Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, mahasiswa Universitas Gajah Mada yang sedang melaksanakan KKN, serta puluhan tamu undangan lainnya. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan ketua panitia, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Sahabat budaya, dalam sambutannya Sekda Pulau Morotai Muhammad Ali Umar menegaskan, ya, Muhammad Umar Ali menegaskan bahwa peringatan Hari Mangrove Sedunia merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir, habitat berbagai biota laut, serta penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Sahabat budaya, Kabupaten Pulau Morotai memiliki wilayah pesisir yang luas, harus mampu menjaga dan mengelola kawasan mangrove secara berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, pencemaran, dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan lainnya. Sahabat budaya, keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya diukur dari sejumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari keberhasilan pertumbuhan, pemeliharaan, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga kawasan tersebut agar tetap lestari. Pemerintah daerah mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, hingga masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga ekosistem pesisir demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit mangrove secara simbolis, kemudian foto bersama seluruh peserta, penanaman mangrove di kawasan pesisir Pantai Armidok ya, dan juga peninjauan lokasi penanaman serta ramatama, sahabat budaya. Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Pulau Morotai Kompol Jamaluddin menyatakan bahwa Polri mendukung penuh berbagai program pelestarian lingkungan yang melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Sahabat budaya, sementara itu Kasat Intelkam Polres Pulau Morotai menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat sinergi seluruh pihak yang terlibat. Kegiatan rehabilitasi mangrove ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir Kabupaten Pulau Morotai. Penanaman mangrove diharapkan mampu mengurangi risiko abrasi pantai, menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan kualitas lingkungan pesisir, sekaligus menjaga atau menjadi investasi ekologis bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur dalam keadaan aman, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Dan melalui momentum Hari Mangrove Sedunia tahun 2026, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian pesisir semakin meningkat sehingga mangrove tetap menjadi warisan alam yang bermanfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Syukur Dovodoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meluncurkan inovasi Sehati untuk memperkuat layanan kesehatan ibu hamil. Program tersebut menekankan pendampingan sejak kehamilan hingga persalinan. Sehati merupakan akronim Sehatkan Ibu Hamil Terintegrasi yang digagas oleh Khalid Abdul Halek ya. Inovasi ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, di mana keluncuran dilakukan bersama dengan evaluasi program cek kesehatan gratis di Halmahera Tengah. Pemerintah daerah menilai kedua program saling mendukung penguatan layanan dasar. Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Jumadil, menyebut kelompok rentan membutuhkan perhatian berkelanjutan, di mana pendampingan ibu hamil menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Sahabat Budaya, pemerintah daerah juga mengajak seluruh unsur mendukung pelaksanaan program kesehatan di setiap wilayah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan memperluas jangkauan pelayanan masyarakat. Penguatan layanan kesehatan dasar menjadi salah satu fokus pembangunan daerah tahun ini, dan inovasi tersebut diharapkan memberi manfaat bagi ibu hamil dan keluarga. Ya, sahabat Budaya, torang hadirkan informasi lain. Ya, satu bangunan toko Rahma Grosir yang beralamat di RT 13 RW 03 Kelurahan Bastion Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan dilahap si Jagombera. Toko milik Haji Didin ini dilaporkan terbakar pada Sabtu kemarin, 25 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Salah satu saksi mengakui insiden tersebut baru mulai diketahui setelah terlihat adanya kepulan asap dari dalam toko. Sahabat Budaya, Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Sahrudin melalui Kasih Humas Ibda Sudir

0: Suco saat dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut. Juru bicara Polres Ternate ini menegaskan untuk membuat terang tentang insiden tersebut ya. Saat ini tim identifikasi Satreskrim Ternate terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Sahabat budaya, penyidikan masih terus dilakukan, tapi dugaan sementara kebakaran ini terjadi karena adanya korsleting listrik yang berasal dari lantai 2.
1: Yohasi Wolop 5 Kobabso 4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

0: tuh dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Yes, sahabat budaya, harga pangan untuk hari ini 27 Juli 2026. Ya, di mana untuk harga rata-rata bawang merah ukuran sedang di angka 62.500 per kilogram, bawang putih ukuran sedang di angka 58.750 per kilogram, beras kualitas 1 15.750 per kilogram, beras kualitas bawah 2 17.500 per kilogram, beras kualitas medium 1 18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 di angka 16.750 per kilogram, di mana beras kualitas super 1 19.250 per kilogram, beras kualitas super 2 18.750 per kilogram. Untuk cabai merah besar 30.000 per kilogram, cabai merah keriting 65.000 per kilogram, cabai rawit hijau 80.000 per kilogram, cabai rawit merah 100.000 per kilogram, daging ayam di angka 45.500 per kilogram, daging sapi 150 per kilogram, gula pasir lokal 20.500 per kilogram, minyak goreng curah 23.500 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 24.750 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 2 22.500 per kilogram. Untuk telur ayam di angka 44.100 per kilogram.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Iya, sahabat budaya, Toras hadirkan lagu Antara Jarak Sanana dan Taliabu dari Vega Buamona featuring dengan Toxic Pon ya. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di pukul 7:49 waktu Indonesia Timur. Dan masih terhadirkan rekam informasi untuk Dora semua pagi hari ini, sahabat budaya, di mana panitia pelaksana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan diklat pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate. Salah satu langkah yang akan dilakukan yaitu mensterilkan kawasan latihan di lapangan Gara Lamo. Dan mulai 1 Agustus, seluruh pedagang yang selama ini beraktivitas di area tersebut akan dikosongkan agar proses latihan Paskibraka dapat berlangsung lebih tertib dan aman. Di mana Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Ternate Nuryadin Rahman mengatakan kebijakan tersebut dikoordinasikan melalui Ketua Panitia Hari-Hari Besar Nasional dan rencana pembersihan lokasi nantinya pada tanggal 1 Agustus. Melalui Ketua Panitia, seluruh pedagang yang ada di sekitar akan dikosongkan ya. Selain itu, penertiban kawasan latihan Kesbangpol juga memastikan seluruh kebutuhan pendukung pelaksanaan diklat telah dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait, di mana Dinas Kesehatan menyiapkan tim medis, Dinas Pemadam Kebakaran membantu penyiraman lapangan agar debu berkurang, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi latihan ya. Dan sahabat budaya, saat ini calon anggota Paskibraka masih menjalani tahapan pradiklat. Selanjutnya pembukaan diklat dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 Agustus ya. Dan sejak hari pertama diklat, seluruh peserta pamong dan pelatih akan menjalani karantina dengan menginap di Hotel Boulevard hingga rangkaian pelatihan berakhir. Dan sahabat budaya, harapannya seluruh persiapan yang dilakukan termasuk sterilisasi area latihan dapat mendukung kelancaran pembentukan Paskibraka sehingga siap menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Ternate. Informasinya toran lansir dari Harian Malutpot, sahabat budaya, dan masih terhadirkan ragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Asri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Kojako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Goa dengan busana adat atau dao. Selaku pelaksana prosesi, memandikan dan mengusapkan hogojako kedua calon pengantin. Perlengkapan hogojako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi hogojako juga dipergunakan pada acara hitanan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: nyang kan. Intermezzo.
1: Ah, Cep.
2: Ucup lagi.
1: Cep, apa Cup?
3: Tebak-tebakan lagi yuk.
1: Ya udah deh, tebakannya apa Cup?
3: Apa beda kura-kura sama bajai?
1: Ya jelas beda lah Cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
3: Salah, jawabannya. Kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.
0: Intermezzo 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahara.

0: Pendengar, salah satu penyebab banjir saat bencana terjadi adalah sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Drainase yang tersumbat oleh sampah atau endapan lumpur bisa membuat air hujan atau air limpasan meluap dan mengenangi wilayah kita. Agar kita lebih siap dan menghadapi bencana banjir, yuk simak tips menjaga drainase tetap berfungsi optimal. Pertama, bersihkan saluran air secara rutin. Pastikan saluran air, got atau selokan di sekitar rumah dan lingkungan bebas dari sampah dan sedimen tanah. Lakukan gotong royong atau kerja bakti bersama warga untuk membersihkan saluran air secara berkala. Kedua, hindari membuang sampah ke selokan atau sungai. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Sampah plastik, kaleng atau botol bisa menyumbat saluran air dan memperparah banjir. Ajak keluarga dan tetangga untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ketiga, cek kondisi drainase sebelum musim hujan. Periksa apakah ada drainase yang tersumbat atau rusak. Jika ditemukan masalah, laporkan kepada RT, RW atau pihak berwenang agar segera diperbaiki. Yang keempat, siapkan alat pembersih darurat. Selalu sediakan alat sederhana seperti cangkul, sekop, dan sapu lidi untuk membersihkan drainase saat hujan deras atau setelah bencana terjadi. Kelima, bangun sumur resapan atau lubang biopori. Sumur resapan atau lubang biopori membantu mengurangi air permukaan dan mengurangi beban pada drainase. Kolaborasikan program ini dengan warga atau komunitas sekitar. Yang keenam, edukasi masyarakat. Sosialisasikan pentingnya menjaga saluran drainase agar tidak tersumbat. Diskusikan penanganan banjir dan peran drainase dalam pertemuan warga atau forum lingkungan. Yang ketujuh, pantaulah titik rawan banjir. Ketahui lokasi-lokasi drainase yang sering tersumbat atau meluap saat hujan deras. Bersama warga, tetapkan rencana tindakan cepat untuk membersihkan drainase ketika hujan turun. Pendengar, menjaga drainase adalah langkah sederhana, namun penting untuk mencegah banjir saat bencana terjadi. Mari mulai dari diri sendiri dan lingkungan kita, bersihkan saluran air, buang sampah pada tempatnya, dan bersama-sama kita hadapi bencana dengan lebih siap. Drainase bersih, lingkungan aman.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.